kadal ilahi sunmoi cinsi futuhadim ya lal khabaya bihai lil zahiratan kama yusahidu ma tadal akinadim ya liya hun galai himsab siay suna yusadi kulusak sinsi sitinaradim ya